0: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
1: Apaan, Cep?
0: Tukang roti.
1: Loh, kok?
0: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha ya. Dan sahabat budaya, lagu-lagu tadi telah mengantarkan Toran di pukul 9:15 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Toran pagi ini ya. Walaupun hari ini cuacanya kurang bersahabat ya, hujan masih mengguyur kota Ternate dan sekitarnya. Walau saat ini sudah mulai reda ya, dan gerimis masih terjadi sahabat budaya. Torang ke informasi ya sahabat budaya, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-5 Maluku Utara resmi diundur dari jadwal semula tanggal 1 sampai 8 Juni 2026 menjadi tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2026. Penundaan ini dilakukan setelah panitia mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana Ketua Panitia Besar Porprov Maluku Utara Makmur Gamgulo mengatakan keputusan tersebut diambil demi memberi ruang bagi atlet, ofisial, dan seluruh pihak terkait untuk menjalankan ibadah serta merayakan Idul Adha dengan lebih tenang ya. Selain faktor hari besar, panitia juga melakukan sejumlah penyesuaian teknis guna menjamin kelancaran pelaksanaan ajang olahraga terbesar di tingkat Provinsi Maluku Utara. Makmur menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh cabang olahraga dan pengurus KONI di 10 kabupaten kota yang sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Menurutnya, perubahan jadwal tersebut telah dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum KONI Maluku Utara Haji Sarbin Sehe ya. Dan panitia juga meminta seluruh kontingen kabupaten kota agar segera menyesuaikan kembali jadwal keberangkatan, akomodasi, hingga kepulangan atlet dan ofisial. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Pekan Olahraga Porprov ke-5 ya dijadwalkan menjadi ajang olahraga terbesar di daerah yang nantinya mempertemukan atlet dari 10 kabupaten kota serta direncanakan akan dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Sahabat Budaya, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara membentuk tim asistensi untuk mengungkap adanya penerbitan surat izin mengemudi SIM B2 umum yang diduga palsu di wilayah Kota Tidore, Kepulauan. Pembentukan tim tersebut setelah mendapat laporan dari Polres Tidore, ya. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Podoni Hermawan, ya, di Mako Polda Maluku Utara di Ternate pada Jumat kemarin, Sahabat Budaya, 22 Mei 2026, ya, di mana Dirlantas menyatakan tim asistensi yang dibentuk, ya, akan mendalami secara keseluruhan SIM mulai dari registrasi hingga keaslian material kartu yang dicetak, ya. Dan Sahabat Budaya, bahkan Dirlantas juga menyatakan penerbitan SIM-nya tertera di dari Satpas Polda Metro Jaya sehingga akan didalami keberadaan dengan melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya gitu. Ya, dan Sahabat Budaya, jika hasil yang ditemukan oleh tim asistensi tersebut merupakan SIM palsu, maka Dirlantas Polda Maluku Utara akan mengambil langkah tegas, ya. Di mana jika temuan ini benar-benar palsu yang dilihat dari data hingga material SIM, maka sudah pasti tidak ada keterlibatan anggota di dalamnya, terutama pelaksanaan penerbit SIM gitu, Sahabat Budaya. Jadi hati-hati juga, ya, untuk Sahabat Budaya yang nantinya melakukan pembuatan SIM, ya. Biasa kan ada juga calo-calo yang menawarkan terkait dengan pembuatan SIM, ya. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang melaksanakan SIM yang membuat SIM dan SIM itu ternyata palsu, ya, Sahabat Budaya. Baik, dan Tora masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi masuk ke perkampungan Waibot. Dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam, menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang empat suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini. Dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan

0: sana. Sua keda fota, dompi nama itu buaya juanga kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan sua lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga mata oga. Sedangkan sua pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata oga dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat sua itu.
1: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pukul 10 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, torang harus akhiri kebersamaan kita di GRH pagi ya, untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan selanjutnya sahabat budaya akan bersama rekan kami yang bertugas di GRH siang, ada Kak Rima Amurang ya, yang bertugas sampai nanti di jam 6 sore. Tuan yang bertugas di GRH pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Syukur Dofu, syukur Dala, syukur Loce, syukur FF ya untuk Dora semua. Sampai Torombaku dapat lagi, Tabia Subajo.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin, Mas, tadi.
0: Ini bukti masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.
2: Si Wolof Lim Kobabso, Rompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih untuk Muni yang terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, kanal maksud kami Suara Budaya KIRAH, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Di akhir pekan Sabtu 23 Mei 2026 ada Kakak Rima Batamangoni Samo sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat mendengarkan, dan pastinya torang temani Nguni sahabat budaya dengan persembahan lagu-lagu hiburan berikut ini.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual Kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang jadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate ini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah, itu nantinya ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di Ternate pantai ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas

0: budaya Geraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
4: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, Torang ke informasi yang Torang lansir dari laman rri.co.id. Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara menggelar upacara welcome and farewell parade Kapolda Maluku Utara dari pejabat lama Irjen Pol Waris Agono kepada pejabat baru Brigjen Pol Arief Budiman. Upacara tersebut berlangsung di lapangan apel Catur Prasetya hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Pejabat lama Irjen Pol Waris Agono dalam sambutannya mengatakan penyerahan pataka Foduda Rangon Moi Moi Polda Maluku Utara kepada pejabat baru ini sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab dan keberlanjutan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku Utara. Irjen Warif Waris ya mengakui petaka Polda Maluku Utara bukan sekedar lambang kesatuan, namun mengandung filosofi persaudaraan, kebersamaan dan solidaritas dalam pengabdian nilai budaya Maluku Utara. Dikatakan makna dari masing-masing kata Foduda Rangon Moi Moi menjadi landasan moral bagi seluruh personil Polda Maluku Utara dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Irjen Waris dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil Polda Maluku Utara, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat yang telah mendukung dan bekerja sama dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di Maluku Utara. Sebagai pejabat lama, dirinya menyampaikan selamat bertugas kepada Brigjen Pol Arief Budiman sebagai Kapolda baru dalam melanjutkan estafet kepemimpinan di Maluku Utara. Ia yakin dengan jenjang pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki, Polda Maluku Utara akan semakin maju, profesional dan dicintai masyarakat. Sementara itu, pejabat baru Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman mengatakan penyerahan pataka menjadi simbol estafet kepemimpinan sekaligus simbol tanggung jawab yang besar dalam menjaga marwah institusi Polri dan melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

0: Nostra Senora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.
1: Kiraha.

0: belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Dan sahabat budaya, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil resmi menutup MTQ ke-11 Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026 di Patani Barat. Penutupan berlangsung meriah dan hikmat di lapangan voli desa Banimo, Kecamatan Patani Barat pada Kamis malam 21 Mei 2026. Kegiatan penutupan dihadiri unsur Forkompimda, pimpinan DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Patani Barat. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan pemerintah kecamatan juga hadir mengikuti penutupan MTQ tingkat kabupaten tersebut. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Halteng Yusuf Hasan mengatakan pelaksanaan MTQ berjalan lancar. Seluruh rangkaian kegiatan dinilai sukses dengan dukungan panitia, Dewan Hakim, serta masyarakat Halteng selama pelaksanaan. Cabang lomba yang dipertandingkan meliputi Tartil Quran, Tilawah, Hifzil Quran, Fahmil Quran, dan Syahril Quran Beregu. Selain itu, cabang Khat Al-Quran juga diperlombakan dalam beberapa kategori selama pelaksanaan MTQ berlangsung di Patani Barat. Jumlah peserta MTQ ke-11 tercatat sebanyak 189 orang yang berasal dari seluruh kecamatan di Halteng. Pada pelaksanaan tahun ini, Kecamatan Weda berhasil meraih juara umum setelah unggul pada sejumlah cabang perlombaan. Sementara pelaksanaan MTQ ke-12 di Kabupaten Halteng tahun 2027 nanti akan dipusatkan di Kecamatan Weda Tengah. Penetapan tersebut diumumkan dalam malam penutupan MTQ bersama seluruh peserta dan masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan tersebut.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Zala.
3: Intermezzo.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.31 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: RI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayranki Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah ini jalan yang belum datang ke di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya.
6: Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang.
3: Biasakan dok bilang ini, apa sih jatuh bang? Orang tak percaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
7: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Dari semua
8: 5 makam.
9: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
8: Minggu ya?
9: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam-jam?
9: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau sekarang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
9: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
8: tolak bala.
9: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi, ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Dan di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
10: Ada orang di arah sini kalau niat para inas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari itu dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Sahabat Budaya, terima kasih Ngudi masih mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, Torang hadirkan beberapa lagu hiburan, juga pastinya informasi yang Torang lansir dari laman rri.co.id. Salah satunya, Sahabat Budaya, ada Pandawara Group yang raih 2 rekor dunia Guinness 2026. Nah, inisiatif anak muda dalam menjaga lingkungan kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional melalui capaian prestasi membanggakan. Komunitas pegiat lingkungan asal Bandung, Pandawara Group, ya, tahu dong ya Sahabat Budaya, ini berhasil mencatatkan rekor dunia pada tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Guinness World Record atas dua kategori berbeda. Rekor pertama yang diraih adalah sebagai kelompok pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut terbanyak di platform TikTok. Saat ini Pandawara Group tercatat memiliki lebih dari 12 juta pengikut yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, capaian tersebut mencerminkan besarnya pengaruh kampanye lingkungan yang mereka lakukan melalui media digital. Pengumuman resmi terkait pencapaian ini disampaikan langsung melalui kanal komunikasi resmi kelompok tersebut kepada publik. Dalam unggahan itu, mereka turut menampilkan 2 sertifikat penghargaan sebagai bukti pengakuan internasional. Momen ini sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan pergerakan lingkungan berbasis komunitas di Indonesia. Selain rekor jumlah pengikut, Pandawara Group juga mencatatkan rekor dalam kategori tantangan ketangkasan. Mereka berhasil mencetak waktu tercepat dalam membuka serta memisahkan label dan tutup dari 5 botol plastik. Tantangan ini menjadi simbol dari kampanye mereka terkait pentingnya pengelolaan sampah plastik secara tepat. Kelompok ini terdiri dari 5 pemuda, yakni Muhammad Iksan Destian, Rafli Pasha, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahma, dan Muhammad Rifki Sadullah. Sejak dikenal publik ya pada tahun 2022, mereka konsisten mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan. Konten yang disajikan berfokus pada aksi nyata dalam membersihkan dan memilah sampah di berbagai lokasi. Nah, rekor ketangkasan yang diraih memiliki nilai simbolis yang kuat dalam mendukung pesan kampanye mereka. Aksi membuka dan memisahkan bagian botol plastik menggambarkan pentingnya proses pemilahan sebelum pembuangan. Edukasi ini menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

0: Rusie yang semarai
1: beta su terlena.
2: Sahabat budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Bersama saya Rima Amurang, Teknik Studio. Ada Kakak Dini ya, juga tamang-tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Oke, sahabat budaya, Torang ke informasi berikutnya. KSOP Ternate tunggu pemerintah kota rampungkan administrasi hibah 3 pelabuhan. Proses hibah 3 aset strategis milik pemerintah kota Ternate kepada Kementerian Perhubungan melalui kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan kelas 2 Ternate kini memasuki tahap lanjutan. Tiga aset tersebut masing-masing pelabuhan Dufa-Dufa, pelabuhan Semut Mangga 2, dan lahan pembangunan Pelabuhan Mayau di Batang 2. Kepala KSOP Kelas 2 Ternate Rushan Muhammad mengatakan koordinasi dengan pemerintah kota terus dilakukan guna mempercepat proses serat terima hibah aset tersebut. Pertemuan terakhir bersama Dinas Perhubungan dan BPKAD Kota Ternate dilakukan pada April lalu untuk membahas tindak lanjut administrasi hibah. Menurutnya, saat ini proses hibah masih menunggu penyelesaian administrasi internal dari Pemkot Ternate, termasuk kemungkinan adanya persetujuan DPRD sebelum penandatanganan berita acara hibah dan nota kesepakatan bersama dilakukan. Ia menegaskan kejelasan status kepemilikan aset menjadi syarat utama bagi KSOP untuk mengusulkan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat, sebab setiap usulan pembangunan yang diajukan ke Jakarta akan melalui pemeriksaan ketat oleh Kementerian Keuangan. Hibah aset ke pemerintah pusat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan transportasi laut. Dengan status aset berada di bawah kementerian, pembangunan fasilitas pelabuhan dapat didukung melalui APBN, PNBP, maupun skema SBSN tanpa membebani keuangan negara, keuangan daerah maksudnya. Sementara itu, sahabat budaya, untuk pembangunan pelabuhan Mayau di Pulau Batang 2, KSOP Ternate telah mengusulkan anggaran studi kelayakan atau pre-feasibility study tahun ini agar proses pembangunan dapat berjalan paralel dengan tahapan hibah lahan. Rusan menyebut pembangunan pelabuhan Mayau diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 tahun anggaran karena harus melalui sejumlah tahapan perencanaan dan pembangunan. Di sisi lain, untuk pelabuhan Semut Mangga 2, lahan terminal hingga kini masih tercatat sebagai aset milik pemerintah kota Ternate. Padahal pembangunan fasilitas yang ada saat ini dilakukan berdasarkan surat pernyataan kesediaan hibah dari almarhum wali kota Ternate Burhan Abdurrahman. Karena itu pemerintah pusat kini meminta kepastian hibah lahan tersebut agar pengembangan sisi darat pelabuhan dan penyusunan detail engineering design dapat segera dilakukan. KSOP Ternate berharap seluruh proses administrasi hibah dapat segera diselesaikan sehingga pengembangan pelabuhan modern di kota Ternate dan wilayah sekitarnya bisa segera direalisasikan demi menunjang konektivitas transportasi laut masyarakat.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

4 RRI Ternate ya. Sahabat budaya, Puskesmas Kecamatan Sulawesi Barat gelar bakti cegah DBD. Demi mencegah penyakit demam berdarah denggi atau DBD, Puskesmas Kecamatan Sulawesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula menggelar bakti di lingkungan warga untuk memberantas sarang nyamuk atau PSN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, Fianti Buamona, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kasus demam berdarah denggi, khususnya di Kecamatan Sulawesi Barat. Dikatakan Kepala Puskesmas Sabarudin Masuku pada hari ini, dengan memprioritaskan PSN 3M+, yaitu pertama menguras dan mengikat penampungan air, kedua menutup tempat penampungan air, dan ketiga mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi penampung air. Nah, dengan kegiatan ini ia berharap masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya dan masyarakat Kabau Pantai akan menjadi satu kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, baik itu sampah kering maupun sampah basah, karena kebersihan merupakan modal sehat dalam kehidupan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Selain itu, kegiatan bersih-bersih lingkungan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kecamatan Sulawesi Barat, khususnya di Kabau Pantai, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun 2026.

0: Eh ato, mikir pengen ambil kita petana.
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat

0: kesempatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam Voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batu itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tarak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Nah, Torang ke informasi berikutnya ya, Torang masih lansir dari laman rri.co.id. Karantina Maluku Utara perkuat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Pertanian Kota Ternate melalui pemeriksaan kesehatan terhadap 113 ekor hewan kurban berupa sapi dan kambing di Kelurahan Tubo dan Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara pada Kamis 21 Mei 2026. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan di wilayah Maluku Utara. Kepala Karantina Maluku Utara, Sugeng Prayogo, mengatakan peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha memerlukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi lintas sektor. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi langkah strategis untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Hari ini ya cuaca kota Ternate dari tadi hujan terus ya, rasanya dingin, terus kayaknya mau tarik selimut aja ya. Kalau untuk sahabat budaya yang ingin beristirahat, masih ada waktu ya, ingin beristirahat siang minimal 30 menitan lah ya, jadi bisa mengembalikan lagi semangat untuk melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja ini fohoru ya kan fohoru kio buah. Pasti lagi musim hang ya fohoru maju. Jadi fohoru misalnya mana fohdi atau masih sedang ngoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kan kita tertarikan kabolo buah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, ngoni fudio. Temah aku ni lebih hormi, setiap tahun ni lebih mus yang mas mangat saya kagewa. Makul mui niya, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu kagewa. Negeri aling. So kalau tu mau panik.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca selama 3 harian di wilayah Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku mulai hari ini, Sabtu 23 Mei hingga Senin 25 Mei 2026. Pada Sabtu 23 Mei 2026 hari ini, waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Jelolo, Ibu, dan Sidangoli. Perakiraan tersebut juga berlaku di wilayah Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasilema, Baweda, Patani, Bacan, Obitaliabu, dan sekitarnya. Kemudian pada Minggu 24 Mei 2026 besok, waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Tobelo, Galela, Loloda, Ibu, Sahu, Jelolo, dan Sidangoli dapat meluas hingga ke wilayah Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gane, Bacan, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Senin 25 Mei 2026, BMKG memprediksi terjadi hujan sedang hingga lebat di berbagai wilayah di Maluku Utara, yakni Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Weda, Taliabu, dan sekitarnya. Namun terdapat dua wilayah yang masuk dalam kategori siaga hujan lebat hingga sangat lebat, yakni wilayah Morotai dan Jelolo. Karena itu BMKG pun menyampaikan himbauan dan rekomendasi waspada dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, waspada dampak penurunan jarak pandang di wilayah perairan. Masyarakat diimbau untuk dapat mengenali potensi bencana hidrometeorologi di lingkungan masing-masing. Kepala BPBD, Balai Wilayah Sungai dan Dirlantas Polda Maluku Utara agar menghindarkan masyarakat dan arus lalu lintas dari zona rawan bencana hidrometeorologi. Selain itu, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi, serta call center 196.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 15 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.

lelah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari.

Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

umat muslimin dan muslimah, pukul 15.54 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Torang Bangun Apa Lagi di Torang Badangdut edisi akhir pekan Minggu 23 Mei 2026. Ya, saya hampir bilang tanggal 3 Mei loh. Agak mundur ya, 20 hari lalu. Oke, Torang Bangun Apa Lagi di Torang Badangdut sore ini ada Kakak Rima, Torang P Teknik Studio, ada Kakak Dini, Deng Tabang-Tabang di Pemancar Kayo Merah Ternate. Yang mau bergabung, Rima tunggu ngene pe atensi semuanya di 0921-3126-518, bisa juga di 0821-9526-6695, Torang PWA di 0853-9853-3951. Oke, langsung Torang coba terima dulu. Halo. Waduh, masih gangguan ya. Ini kemarin sudah coba diperbaiki, tapi mohon maaf sekali. Untuk line teleponnya di WA ini belum bisa Torang terima karena masih terjadi gangguan ya. Yang mau bergabung lewat WA boleh chat saja ke apa ya, ketik nguni pesan, nanti Rima akan baca di 0853-9853-3951. Tapi kalau sahabat budaya yang mau nguni suara mengudara di perempat RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 dan 0821-9526-6695 ya. Untuk sahabat budaya yang sore ini ingin bergabung, bisa request lagu, bisa juga kirim-kirim salam ya. Di WA sekali lagi mohon maaf masih terdapat gangguan, jadi kalau untuk WA hanya bisa mengirimkan chat ataupun pesannya saja ya. Oke, sambil menanti ini pay attention semuanya, kali ini tuh orang punya persembahan dari Cita Citata. Apa kira-kira? Ini semua spesial untuk Oni yang kayaknya lagi ingin bagoyang sore ini.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Masih di Torang Badangdut dan Rima suka saya aktif lagi ya. Line telepon untuk Anda semua yang ingin bergabung di kesempatan sore ini. Sekali lagi yang ingin bergabung di WA, ini hanya bisa kirim pesan singkat saja ya. Tak bisa telepon karena ada sementara gangguan. Oke, coba Torang Tarima dulu yang so ingin bergabung. Halo Torang Badangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Teluk Ambon.
0: Iya, Pak Junaidi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca cerah juga.
0: Oh begitu eh?
1: Iya.
0: Di Ternate ini ujang tuh terus.
1: Satu langit kok cek
0: Cuma alhamdulillah sekarang ini sudah tenang ya. Tadi dari pagi sampai siang ujang terus.
1: Terima kasih. Kita sudah kenal, kita pikir oh lah ini orang lain kan.
0: Orang baru. Pak Junaidi ini mau dengar lagu apa nih?
1: Manis.
0: Manis.
1: Manis madu.
0: Oke, yang menyanyi siapa?
1: Manis, manis, senyum yang manis, semanis madu.
0: Oh begitu eh. Ini manis-manis madu kah apa dipe judul eh?
1: Jangan siapa tuh? Rifleska siapa tuh?
0: Oke, nanti Rima cari sudah. Salam-salam untuk siapa?
1: Nah, salam berima, terima kasih banyak Allah subhanahu selalu berlorong dan semoga diberkati Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan termasuk itu rambutnya okay, ya. Pertama oh sudah kopi yang tadi dari apa, dari kosaku sudah supaya yang banyak-banyak salam itu iya, cuma tadi kita kedua semuanya tinggal tambah siapa lah. Semua sudah.
0: Oke, okay, sip.
1: Barang sama saya yang tadi kita so salam dan bukan manfaat rasanya. Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada lagu tuh?
0: Ada.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Pak Junaidi di Ambon atensinya sore ini ya. Rima bacakan. Terima dulu ya, satu penelpon yang ingin bergabung lagi. Halo, Torang Badangdut. Oke, nyanda ada suara kok eh. Terima kasih ya sobat gabung. Rima bacakan dulu ini pesan singkat ya WA dari Ibu Farida. Katanya Mbak Rima request lagu Linda Ayunda, judulnya Cinta Dalam Hati. Salam sehat untuk semua pendengar Pro 4 Ternate. Oke, terima kasih Bu Farida. Yang mau bergabung tunggu setelah dua lagu berikut ini, baru Rima aktifkan lagi line telepon untuk Odi semua di Torang Badangdut.

0: masih di Torong Badangdut. Terima kasih aktif lagi line telepon untuk Ngodi, sahabat budaya yang ingin bergabung di 0921-3126518. Bisa juga di 0821-9526-6695. Dan boleh kirim chat ya di WA 0853-9853-3951 untuk semua sahabat budaya yang sore ini ada mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate ya. Oke, Rima tunggu nih pe atensi semuanya. Satu lagi coba Torang Tarima. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana? Mohon maaf ini suaranya agak kurang jelas ini ya.
1: Halo, Dandu Terang Punya.
0: Iya, oh, Ko Buce, apa kabar?
1: Bukan, Opan.
0: Aduh, ganti nama terus. Ntar lama tiba-tiba ya, ngunipi KTP, su ganti ya lagi.
1: Ko Buce benar sudah.
0: Tapi
1: Opan lagi.
0: Aduh, nama febanya sampai Kong, Ko Opan mau dengar lagu apa nih? Om Opan mau dengar lagu apa?
1: Lagu biasa.
0: Apa?
1: Lagu Derita dari Roma Irama.
0: Derita dari Roma Irama. Oke, Om Opan mau salam-salam buat siapa saja nih, silakan.
1: Oke, salam pertama-tama buat Mbak Rima, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus saya Sendi Mangga 2, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Bin juga, Purnama Sari di Sumbawesi, Bung Andi, Andi Cakrawinata, Andi di Batam, di Batam juga. Terus Mama Indah di Akegale, Bu Ustazah Ida juga semoga sehat selalu, Pak Junai di Ambon, Bang Mustafa, Cimini di Tafure, dan semua fans sudah.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Torang Pe Om Opan di Tidore sebab gabung sore ini di program Torang Badangdut. Yang mau bergabung lagi Rima masih kasih aktif line telepon 0921-3126518 ya. Oke, Torang langsung terima. Halo Torang Badangdut.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng sapa di mana?
2: Adik.
0: Oh, Kota Her.
2: Paleo.
0: Paleo, masya Allah. Paleo, kabar lo kasane?
2: Walah tu nih.
0: Walah.
2: Adik galah lo.
0: Alhamdulillah lah lahan nih.
2: Alhamdulillah.
0: Jo.
2: Oh jadi, tompe. Kamu kecil kalau kakak
0: sudah mempecat dari kakak.
2: Oh iya, kalau apa ini kan keluar dari kakak kan?
0: Jo.
2: Dia jaga.
0: Kau jaga kau aja. Jadi open firi rai.
2: Open wa.
0: Opan batu. Oke. Okay.
2: Lagu
0: Koleo sigisa lagu ko.
2: Gunawan. Gunawan. Putih.
0: Gunawan maju dulu.
2: Gunawan si putri.
0: Oh, Gunawan si putri. Maju dulu ko age.
2: Yo, maju dulu ko ini, Ma. Ba sigalut nyo di, Ma.
0: Jo. Lagu India. Lagu India mah?
2: Gema.
0: Yeah. Salam Jo.
2: Salam buat Adi di Malang baik hati.
0: Insya Allah.
2: Kemudian Sri, Sisi. Kemudian Tom ke Kopan di Hirung Baluguna. Mudah-mudahan sukses selalu. Mama Indah di Selatan Batu Angus, Sekolah Abad, Ternate Barat, Merancang selalu juga. Ibu Farida di Palu, yang baik hati, Donasya selalu, Nama Sari, Riku, Ika Digone, kemudian Ayu dimasuki,
0: ya.
2: Wah juga di Selain Madu, Pak Acim dan Mama Uza juga, berikut Mas Yayan, Mama Eva dan Abah Haji juga, Jael di Tondano, Adi Kisah di Maradayang Manado. Itu dulu barangkali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu koleo sebagabung sore ini ya di program Torang Badangdut. Langsung saja Torang simak ya dua persembahan yang sudah di request sama Om Opan Deng Koleo. Spesial juga untuk Uni Samoa Sahabat Budaya yang sementara ada badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.
2: Torang Badang.

Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Dan sayangnya kebersamaan Torang di program Torang Badangdut sore ini harus segera saya akhiri. Terima kasih untuk ini semua yang coba gabung bersama Torang di sore hari ini ya. Saya pamit dalam program Torang Badangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu utamanya

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

Sahabat budaya, terima kasih Huni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Kak Karima masih watamanguni sahabat budaya semuanya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: 17.58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kiaraha Malam nanti ada Kakak Sri yang akan bertamanguni semua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Rima pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya terang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Warga Toboko pertanyakan kepastian penyelesaian sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate akibat terkendala tunggakan PBHTP di ahli waris selama puluhan tahun. Sebanyak 213 peserta ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy atau IMFA yang digelar di lapangan Anhar Gambesi Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program A4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bersama 10 kabupaten kota membahas sejumlah program strategis nasional. Salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena di semester 1 kita masih banyak yang kurang, sehingga tadi didatang untuk ada semacam coaching clinic.
2: Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pemenuhan data program strategis nasional atau PRO-SN bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten kota di Bela Hotel Ternate pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun Akadir, para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, Kepala Inspektorat, serta Kepala Bapeda Provinsi dan Kabupaten Kota. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun Akadir saat dihubungi RRI Kamis sore mengatakan, terdapat 5 aspek utama dalam program strategis nasional yang menjadi fokus pemerintah pusat maupun daerah. Kelima aspek itu meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi. Menurut Samsun, setiap aspek memiliki indikator yang harus diisi dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat. Mantan pejabat gubernur Maluku Utara itu menyebut, kehadiran tim dari Kementerian Dalam Negeri bertujuan membantu pemerintah daerah dalam proses penginputan dan pemenuhan data, terutama karena pada semester pertama masih terdapat sejumlah indikator yang belum lengkap.
1: Karena di semester 1 kita masih banyak yang kurang, sehingga tadi didatang untuk ada semacam coaching clinic ya untuk pengisian data. Sebenarnya kegiatan itu selesai.
2: Selain memastikan kelengkapan data, rapat koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program strategis pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah. Data yang diimput nantinya akan menjadi dasar penilaian terhadap capaian program pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Sekda Maluku Utara menambahkan, indikator-indikator tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Menurutnya, hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan maupun perbaikan terhadap pelaksanaan program yang masih memiliki kelemahan.
1: Supaya bisa terukur, maka ada indikator-indikator yang dilakukan penilaian agar supaya pemerintah pusat masih bisa melakukan semacam pengarahan-pengarahan kepada kita kalau ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan terhadap program-program strategis negara tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap melalui pendampingan dan coaching klinik dari Kementerian Dalam Negeri, seluruh pemerintah kabupaten dan kota lebih optimal dalam memenuhi data program strategis nasional secara tepat dan akurat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, warga Toboko pertanyakan kepastian penyelesaian sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate akibat terkendala tunggakan BPHTP ahli waris selama puluhan tahun. Berikut laporan Novianti Merasa Besi.
3: Sebanyak puluhan warga Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, saat ini menunggu langkah penyelesaian penertiban sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate. Belum adanya sertifikat rumah puluhan warga Toboko ini karena adanya tunggakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ahli waris sertifikat induk sebesar 400 juta rupiah lebih. Ketua RT 7 Kelurahan Toboko Nurmala Adam saat dikonfirmasi RRI menyatakan saat ini 50 rumah warga Toboko sudah membayar besaran tunggakan yang awalnya telah ada kesepakatan dengan pemerintah Kota Ternate, yakni 75% dari pemerintah Kota Ternate dan 25% dari warga Toboko, namun hingga kini belum ada penyelesaian penertiban sertifikat rumah.
4: Biar dong terada duit, tapi dong pinjam cepat asal kesel cepat dong pe. Itulah sertifikat keluar terada. Surat apa terus-terus, cuma belum ada deh dari pertanahan juga belum turun mbak ukur apa. Sampai lama-lama ini, dari 2025 sampai ini, dari DPR bagus, apa di wali kota apa-apa tuh. Harga dari berapa juta jadi. Satu rumah 2,5 juta kan. Tujuh ada 5 rumah yang belum ada sertifikat. Tapi dong subayar semua DP itu. Dong store di bendahara panitia ini sertifikat nih.
5: Warga menempati ini selama sekali ya, seberapa puluh tahun kira-kira.
4: Dari tahun baru lahir ini ke apa tuh meter tahu lagi. Rumah-rumah sudah jadi banyak-banyak. Cepat-cepat jadi dan supaya masyarakat juga senang. Doyan no store itu ada DP hasil begitu. Siapa dong sertifikat ada. Ini rumah nih kalau tersertifikat orang berpikir lah.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kelurahan Toboko Astri Bailusi mengatakan, awalnya karena ada tunggakan BPHTB senilai 400 juta rupiah lebih, maka warga Toboko meminta agar ada pertemuan dengan DPRD dan pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa mendapatkan sertifikat dengan keringanan pembayaran dari masing-masing kepala keluarga.
6: Warga ini bentuk panitia terus minta RDP rapat dengar pendapat di DPR. Nah, jadi rekomendasi dari DPR itu minta keringanan ke pemerintah kota. Nah, kemudian pemerintah kota menyanggupinya, meringankan dong, kasih diskon, artinya kasih turun DP harga, boleh bayar 25% dong, potong 75, tung dia jadi 2.600.000. Saya selalu berharap bahwa ini segera diselesaikan kalau saya, karena bagaimanapun juga ini so terlalu lama. Tuh, kalau boleh segera selesai. Sebenarnya so ada titik terang di pemerintah, cuma menunggu waktu.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh kepada RRI menjelaskan, permasalahan tanah di Kelurahan Toboko ini sudah dilakukan 3 kali rapat bersama DPRD dengan harapan pemerintah kota bisa membantu untuk menyelesaikan tunggakan BPHTB warisan.
7: Warga ini baku tambah doi menyelesaikan itu. Kenapa warga baku tambah doi? Karena ahli waris sendiri sudah tidak bisa melakukan itu. Dalam arti sekarang tidak punya apa-apa lagi. Ada ahli waris yang paling tua itu, tapi beliau kan sudah tidak bekerja. Dulunya kerja di buruh pelabuhan. Nah sekarang itu saya yang orang Toboko yang lahir dan besarkan di Toboko, saya tahu persis kondisinya. Memang kondisi ahli waris seperti itu. Jadi kalau kita berharap dia bayar, sangat tidak mungkin itu. Sangat mustahil menurut saya. Kan ini akhirnya ada keputusan wali kota yang memberikan keringanan 75%. Itu masih batas kewenangan pemerintah kota. Karena warga ini sudah berpuluh tahun tidak bisa mendapat sertifikat. Sekarang masyarakat Subuh Utama sudah bayar. Itu di BP2RD.
3: Amin Subuh yang juga warga Toboko menambahkan, proses yang saat ini ditunggu nantinya ada program pemerintah, yaitu Rabu Menyapa oleh Sekretaris Kota Ternate yang dijanjikan akan dilaksanakan di Kelurahan Toboko bersama 50 kepala keluarga dan kepala BP2RD. Barulah proses pembayaran tunggakan BPHTB dilakukan langsung di Kelurahan Toboko dan setelah itu dari Badan Pertanahan melakukan penertiban sertifikat rumah. Namun untuk waktu program Rabu Menyapa itu belum diketahui kapan dilakukan. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Saudara, banjir tahunan yang terus melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, kembali memicu keluhan warga saat anggota DPRD Maluku Utara bersama tim balai wilayah sungai turun meninjau langsung lokasi tersebut. Lurah Akehuda mengungkapkan sejumlah penyebab utama banjir yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Reporter Wahyudi kembali menurunkan informasinya.
8: Banjir yang terus berulang di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menjadi sorotan.
2: Saat mendampingi anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa bersama tim BWS meninjau sejumlah titik rawan banjir pada Jumat pagi, Lurah Akihuda Farida Saleh mengungkapkan persoalan banjir di wilayahnya sudah berlangsung sejak lama dan makin parah akibat perubahan saluran air. Menurut Farida, kondisi mulai berubah setelah pembangunan runway bandara pada tahun 1971. Saluran air yang sebelumnya langsung menuju pantai, kini harus berbelok ke permukiman warga di RT2, ditambah kondisi kemeringan drainasi yang dinilai tidak lagi memadai. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara yang turun langsung bertemu warga dan melihat kondisi di lapangan.
8: Keluhan masyarakat pada setiap banjir itu sudah luar biasa. Saya sebagai lurah juga kena, Pak Wali Kota, semua kami itu selalu dihujat. Tetapi kalau kita tidak mencari awal, titik awal, kenapa harus ada banjir dan lain-lain. Nah, ini langkah yang paling bagus, sudah ada dari BWS.
2: Farida mengatakan, berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, termasuk pengukuran drainase oleh Dinas PUPR sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi besar untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh. Di tahun 2025, pemerintah Kota Ternate sempat membangun saluran air di RT5. Namun ukuran drainase yang kecil membuat saluran tersebut tidak mampu menahan debit air saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Bahkan banjir terakhir memaksa sejumlah warga lanjut usia dievakuasi keluar rumah. Warga harus digendong menuju lokasi yang lebih aman karena air masuk hingga ke dalam rumah. Farida mengaku, pada Desember 2024 lalu, warga Akihuda bahkan sempat mengungsi ke SKB akibat kondisi banjir yang sangat parah. Saat itu, warga tidak bisa memasak maupun beristirahat di rumah karena genangan air merendam hampir seluruh permukiman. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan DPRD Maluku Utara bersama BWS kali ini dapat menghasilkan solusi nyata, meski dilakukan secara bertahap. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah normalisasi dan pelebaran drainase agar aliran air dapat kembali lancar, terutama saat kiriman air dari wilayah perbukitan dan kawasan sekitar kampus Unair mengalir ke RT4 dan RT5 Kelurahan Akihuda.
8: Sekali lagi saya sampaikan makasih, setelah reses malam itu kami kebanjiran, saya tidak tahu mau kemana, Pak Haji, tolong, kami tidak bisa memasak malam ini dan dikirim bantuan makanan.
2: Warga berharap pemerintah kota, pemerintah provinsi hingga instansi teknis terkait dapat segera mengambil langkah konkret agar banjir tahunan yang selama ini menghantui masyarakat Akihuda tidak terus berulang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kita berpindah ke informasi olahraga. Sebanyak 213 peserta ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy atau INFA yang digelar di lapangan Anhar Gambesi, Kota Ternate. Seleksi menjadi ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial asal Maluku Utara, dipimpin langsung Dirtek INFA Semarang XF Yanuar. Selengkapnya disampaikan reporter Mosa.
9: Sebanyak 213 peserta ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy yang digelar di lapangan IA Anhar Gambesi, Kota Ternate, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial usia kelahiran 2009 sampai 2013 yang datang dari berbagai sekolah sepak bola di kabupaten dan kota se-Maluku Utara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Indonesia Muda Football Academy Semarang sebagai bagian dari program pembinaan usia dini yang terus dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Proses seleksi dipimpin langsung oleh Direktur Teknik INFA XF Yanuar yang menilai Maluku Utara memiliki banyak talenta muda yang potensial untuk dikembangkan melalui pembinaan yang tepat dan konsisten. Coach Yanuar mengaku terkesan dengan kualitas para peserta yang mengikuti seleksi beasiswa di Ternate. Menurutnya, talenta muda dari kawasan Indonesia Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di dunia sepak bola profesional.
10: Luar biasa ya. Indonesia Timur itu punya talenta yang luar biasa. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita mengembangkannya. Tugas kita bersama untuk mengembangkan talenta.
9: Sementara itu, panitia lokal dari Indonesia Muda Ternate, Ahmad Loza Idrus, menyampaikan bahwa tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap pengembangan sepak bola usia dini di Maluku Utara. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak pemain muda daerah yang mendapat kesempatan mengembangkan bakatnya.
11: Ya, mudah-mudahan yang terpilih bisa jadi yang terbaik, bisa melanjutkan sekolah dengan biaya yang murah dan juga bisa cita-cita menjadi pemain profesional bisa tercapai.
9: Program beasiswa ini menjadi peluang besar bagi pemain muda berbakat di Maluku Utara untuk mendapatkan pembinaan sepak bola yang lebih profesional melalui sistem pelatihan yang terarah dan berkelanjutan. Indonesia Muda Football Academy sendiri terus menunjukkan komitmennya dalam membina pesepak bola usia dini dari berbagai wilayah di Indonesia. Akademi ini telah menjadi wadah pengembangan talenta muda melalui sistem latihan yang profesional dengan sejumlah alumninya sukses berkarir di kompetisi Elite Pro Academy serta mendapat kesempatan membela tim nasional usia muda Indonesia. Reporter Moza melaporkan.
0: Masih dengan satu informasi olahraga, turnamen sepak bola ramaikan HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan tersebut dipusatkan di Stadion Jiko Mobon, Kota Mabah. Informasi diturunkan reporter Turakia Samsudin.
12: Turnamen sepak bola menjadi salah satu kegiatan utama yang memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kota Mabah dan diikuti tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Halmahera Timur. Pelaksanaan turnamen sepak bola mendapat antusias besar dari masyarakat sejak pembukaan kegiatan pada 16 Mei lalu. Warga terlihat memadati lapangan pertandingan untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masing-masing. Ketua Panitia HUT ke-23 Haltim Ardiansa Majid mengatakan kegiatan olahraga menjadi bagian penting dalam perayaan tahun ini. Menurutnya turnamen sepak bola bukan sekedar hiburan masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antar kecamatan. Selain menghadirkan pertandingan olahraga, panitia juga menyiapkan berbagai kegiatan pendukung selama turnamen berlangsung di Kota Mabah. Kehadiran pelaku UMKM di sekitar lokasi pertandingan turut menambah suasana perayaan semakin ramai. Adiansa sebelumnya juga menjelaskan, turnamen sepak bola mendapat dukungan sponsor dari sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Timur. Dukungan tersebut membantu panitia dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pertandingan hingga selesai nanti.
13: Jadi kegiatan yang dipertandingkan pada perayaan hari ulang tahun tahun 2026 adalah pertama, olahraga yang mempertandingkan turnamen sepak bola. Kemudian yang kedua, gerak jalan tingkat umum dan pelajar. Yang ketiga, fun walk, green walk atau jalan sehat sejauh 5 km. Dalam pelaksanaan HUT Kabupaten ke-23, terdapat sponsor dari perusahaan tambang, sponsor 50% kegiatan pertandingan bola oleh Antam Group, PT Antam, PT NKA, dan PT SIA sebesar 50% dari total pembiayaan.
12: Menurut panitia, pertandingan sepak bola akan berlangsung hingga akhir Mei 2026 dengan sistem kompetisi terbuka. Tim peserta berasal dari sejumlah kecamatan dan komunitas olahraga di Kabupaten Halmahera Timur. Panitia berharap seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas antar pemain. Turnamen tersebut juga diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat dalam perayaan HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Timur. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakirawan Fahmi yang akan informasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Fahmi, silakan laporan Anda.
14: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca secara umum di wilayah Maluku Utara pada malam dan dini hari nanti umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang di beberapa wilayah, yaitu di sekitaran wilayah Morotai, Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Motimakeang, Kaiwa, Kasiruta, Bacan, Gane, Patani, Gebe, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan yang berpeluang terjadi pada pagi, siang, dan sore hari di beberapa wilayah, yaitu Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gebe, Bacan, Gane, Obi, Mangoli, dan Taliabu. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam dengan suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius. Untuk informasi, perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara yang berpeluang terjadi pada dini hari, pagi, dan siang hari. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Fahmi kembali, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di ri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, desa editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Sabtu di akhir pekan 23 Mei 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Ariandi Upara. Rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda pendengar menemani waktu malam Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di sore ini ya, di hari Sabtu menikmati hari libur, ada yang selagi liburan ya di hari satu akhir pekan, yang selagi juga punya rencana untuk menikmati liburan hari ini dan besok ini karena sudah memasuki waktu sore, sudah menjelang malam, jadi mungkin sudah kembali ke tempat tinggal Anda masing-masingnya. Baik, dan pendengar, saya mau jumpai Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali juga menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemenangan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat Ibrahim ayat 28 sampai dengan seterusnya bersama Haji Mirwan Batubara.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk anda mendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

95,1 Pro Paternate, suara budaya kira asa budaya. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ya sahabat budaya, di malam hari ini ada sesi anugerah yang matamang sahabat budaya, tentunya dengan beragam informasi berbagai program akan dihadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti ya. Nanti di jam 7 atau di pukul 19 waktu Indonesia Timur juga ada program Sekapur Sirih yang bakal dihadirkan buat sahabat budaya di malam hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di program Paternate, suara budaya kira.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Budaya Gamgulu dari Dival. Ya, sama budaya di malam hari ini baru saja didengarkan juga. Tentunya di jam 7.16 waktu Indonesia Timur, buat program Skaper Sirih hadir buat sama budaya di malam hari ini ya. Selama 1 jam ke depan tentunya bakal berbagi informasi juga, lagu-lagu hiburan akan dihadirkan juga buat Sapa Budaya di malam hari ini. Jangan lupa buat siarannya Perompak Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.
1: Perompak Suara Budaya Kirahab.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nanti mengalami macam mana fohoru, kan fohoru kio kuah. Pasti macam mesin hang, jadi fohoru maju, jadi fohoru macam mana fohoru dia termasuk sedang ngoli kabolo,
2: payo
1: kabolo, pokoknya kaki tata tarik kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So malanya orang yang semua ni pun ada rezeki lah, iman. Semua ni studio. Tema hok pun ada di home, mesti kita home ni di musim yang semangat tak lagi wa. Makul monyia, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu lagi wa. Nekin aling-aling. So kalau tu mau bukani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak.
2: Karena otie kan ada mana dia mau otie yang bersihan malam mengisi otie kan hebat kalau ini macam yang lain yang dua
1: mah
2: ini macam hebat ini ya yang dua pasti mesin dai mah
1: materu
2: mah ini orang orang tu jok kong lah
1: marom dua marom hira
2: hira
1: tu kita tu tahun 70 ini kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh

Selain 5,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha Sabah Budaya, kami menginformasikan juga ya Sabah Budaya, waktu kumandang azan Isya di Kemakam pukul 19.48 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan Isya di Kemakam pukul 19.48 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu Kasidah sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun

maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda umat muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: menyenangkan.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

aktif semua begitu, dari lomba kemudian program-program yang lain itu sangat-sangat positif. Dan tadi yang disinggung ketupat tentang satu yang belum dilaksanakan

Tahun Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelah 5,1 perempat Ternate suara.
2: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di perempat RRI Ternate.
1: Sebelah 5,1 perempat Ternate suara budaya Kiraha di pukul 20.35 waktu Indonesia Timur. Sapa Budaya di malam hari ini juga masih bersama dengan saya Sri Anugrah, ditemani tadi studio ada Bung Ari juga ya di malam hari ini. Dan di pukul 20.35 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, informasi buat Sapa Budaya juga di malam hari ini juga ya, kegiatan Football Analyst Coaching bersama dengan Direktur Teknik Indonesia Muda Football Academy atau IMVA Semarang FX Yanuar Wahyu ya, sukses juga digelar di home base Indonesia Muda Ternate di Kelurahan Maliaro. Di Kelurahan Maliaro, Sapa Budaya, Jumat kemarin ya, 22 Mei 2026 malam, Sapa Budaya. Kegiatan yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia Timur juga diikuti puluhan pelatih sepak bola di kota Ternate ya, Sapa Budaya. Tentunya juga dalam kegiatan ini para pelatih mendapatkan materi terkait pentingnya kemampuan analisis dalam proses coaching dan pengembangan pemain usia muda. Coach Yanuar menekankan bahwa seorang pelatih itu tidak hanya bertugas memberikan latihan, tapi juga harus mampu membaca persoalan yang dimiliki pemainnya, Sapa Budaya. Dan juga menurutnya kegiatan ini bertujuan membuka perspektif baru bagi para pelatih lokal tentang bagaimana proses melatih yang tepat ya untuk development pemain muda. Ia berharap ilmu yang dibagikan bisa menjadi bekal bagi pelatih di Ternate dan di Maluku Utara untuk berkembang bersama, Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, di sisi lain Coach Yanuar juga menyoroti maraknya permainan kehadiran pemain naturalisasi ya di sepak bola Indonesia. Ia mengaku kalau prihatin karena menurutnya Indonesia itu sebenarnya punya banyak potensi pemain muda yang bisa dikembangkan apabila pembinaan dilakukan secara serius dan juga berkelanjutan, Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, informasi di malam hari ini dilansir juga tentunya dari laman rri.co.id.

Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat kantor pusat perdagangan rempah.

0: dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
1: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
0: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
1: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, museum rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susanna de Kaa, jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
0: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus di wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah

0: wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara yang telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha menyatakan, Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara, untuk menunjang kreativitas para seniman.
2: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan, mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelah 5,14 Ternate, Suara Budaya Geraha. Saudara, di malam hari ini di pukul 21.02 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Gamam hadir buat Sabda juga ya di malam hari ini selama 1 jam ke depan. Di malam hari ini juga Sahabat Budaya bakal berbagi informasi juga nih untuk Sahabat Budaya di malam minggu ya. Ini kayaknya ujang seberenti nih ya Sahabat Budaya dalam kegiatan di malam minggu. Apa saja nih Sahabat Budaya, apakah ada yang pergi baronde atau cuma di rumah saja gitu ya Sahabat Budaya. Tetap enjoy juga di malam hari ini juga buat Sahabat Budaya

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

95,1 Prambanan Ternate, suara budaya Kiraha masih di Gamam Gaya malam-malam di malam hari ini, tentunya masih dengan saya Sri Anugrah yang masih berteman sama budaya di malam minggu di malam hari ini ya. Tentunya sama budaya Sri ada informasi nih untuk sama budaya. Ini ada informasi ya, bantu remaja untuk bersosial media lebih aman sama budaya. Ini juga ada beberapa pengaturan konten 13 plus sama budaya. Jadi yang tolong tahu juga ya, kalau di era digital saat ini tuh penggunaan media sosial tuh semakin luas, terutama di kalangan remaja sama budaya. Nah, kondisi ini juga memunculkan berbagai kekhawatiran ya bagi orang tua terkait dengan keamanan anak saat bersosial media sama budaya. Jadi mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia ya, interaksi dengan orang asing, hingga screen time yang sulit dikontrol sama budaya. Nah, melihat kondisi ini, sama budaya, Meta Indonesia juga menghadirkan pembaruan fitur akun remaja Instagram melalui pengaturan konten bawaan 13 plus sama budaya, yang juga ini diperkenalkan dalam acara Cerdas Digital 2026 ya, acara remaja aman, orang tua tenang bersama Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia di ICBT Indonesia sama budaya. Jadi melalui inisiatif ini, Meta juga ingin membantu menciptakan pengalaman online gitu sama budaya ya, yang tentunya lebih aman dengan usia anak remaja Indonesia, sekaligus juga mendorong antara platform pemerintah, komunitas, dan juga orang tua sama budaya. Jadi sama budaya mereka juga menghadirkan pengaturan konten 13 plus untuk remaja ya sama budaya. Dari lewat pembaruan ini juga akun remaja juga akan otomatis mendapatkan pengaturan keamanan bawaan sama budaya, termasuk juga dengan akun otomatis dalam mode private. Remaja juga tidak bisa nih menerima pesan dari orang asing yang tidak mereka follow gitu sama budaya. Jadi pembatasan konten sensitif dan juga tidak sesuai usia, ini pembatasan akun yang sering mengunggah konten dewasa, kontrol screen time, bawaan ya, pembatasan komentar dan juga interaksi tertentu sama budaya. Dan tentunya juga sama budaya, Meta juga memperluas batasan terhadap pencarian kata kunci sensitif ya, termasuk juga kata-kata yang disamarkan atau salah eja gitu sama budaya. Selain itu juga tersedia juga ini ada opsi limited content ya, bagi orang tua yang ingin pengaturannya tuh lebih ketat gitu sama budaya. Jadi dalam mode ini remaja tuh tara bisa melihat atau orang tuh menerima komen-komen yang tidak baik juga ya sama budaya. Jadi komentar-komentar tertentu serta tidak bisa dimention oleh akun lain sama budaya. Nah itu ya sama budaya, tentunya juga ini melalui pembaruan fitur dan juga program edukasi ini, Meta juga berharap orang tua bisa merasa kayak lebih tenang gitu ya, tentunya sama budaya, ketika anak mulai aktif bersosialisasi di dunia digital tanpa harus sepenuhnya melarang mereka menggunakan media sosial sama budaya. Demikian informasi di malam hari ini sama budaya, dilansir juga dari Vimela.com.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Yohasi Wonoplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: Nah, pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantingin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua bahwa ada yang meninggal ini dalam keadaan susah. Jadi saling membantu dalam bentuk apa?
2: Sedekah.
1: Iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya.
2: Nah, jadi
1: dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi, sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi,
1: iya, langsung menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas. Itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang, utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lucu sih. Lutin sino mamalan maka tonon nene. Teling lut tanuan manusia so ni aja lini malai iang nahan sup ne. Ni sayang lut ni tanuan ne. Bantu sini model do hapu. Jadi ani dasar ya. Nah dasar maka tanuan lai moda. Terus tabat talona ko. Tahalin dia. Nah ni dia tu kita lihat ya. Memiliki tahalin dia. Malai luam normal lapi tahalin dia. Luga talia lepa. Atau ada nio. Oh, ni maleo artinya dot maka tamu tadi nanti maka himlowo ya pate. Nah waktu dia kan dalam keadaan susah, kurus, mufakat, asolit itu tin sistem ya pumis lain lide, pepode, tahlil dok kecil, loi nak powo ya lo segala dia. Nah untuk hibur siang berduka, lihat sejarah tapi open itu.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang ber

0: Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya awalnya lalu almarhumah Tetes ya. Almarhumah Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam parenta kan waktu dia kan sini di buku dia kan mencener Malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki bisa dari tanah noda atau bantu sih karena mungkin tidak ada penel lautan pak ya, maksud meringankan itu beban dia. Jadi dia mencari artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jalir sehingga tidak menurut keputusan dia untuk meringankan gitu.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mukhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik tanah lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat piutang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Maka dengan hapolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada keluarga yang duka itu.
0: Tradisi hapolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih.

Nuna Manis Halma Era dari Apple Siahan Salam Budaya sebagai lagu terakhir juga ya di Gamam di malam hari ini. Sri mau PTB dulu dari Gamam buat Salam Budaya di malam hari ini. Dan nanti orang ketemu lagi ya di Gamam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Europa FM.
1: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahasa. Budaya di pukul 22.40 waktu Indonesia Timur. Masih di program Sagu Santai dengan Lagu bersama di Pro 4 di malam hari ini juga. Kita terima telepon yang sudah bergabung ya sama Budaya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Sagu.
2: Halo, Assalamualaikum Sagu.
1: Iya, dengan Purnama Sari ya di malam hari ini.
2: Iya, Kakak Sri.
1: Iya, gimana Purnama Sari kabarnya di malam hari ini?
2: Kabarnya Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terus mau lagu apa nih di malam minggu di malam hari ini?
2: Purnama mau dekat lagu Mandar boleh ya? Mau putih apa?
1: Lagu judul, lagunya judulnya apa?
2: Putih apa?
1: Iya, dari Eko. Dari siapa lagunya nih?
2: Pakira Eko, judulnya Mapute Up.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu.
2: Salam-salamnya buat semuanya, Tante Para Kacali ya. Mudah-mudahan pada sehat. Buat Kakak Sri, semoga sehat ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnama Sari yang sudah bergabung juga di Sagu di malam hari ini. Di malam hari ini juga ya, Sapa Budaya ada Mama Indah yang baru telepon, yang Tora mau akan terima nih dia telepon di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waduh, Mama Indah kayaknya telepon di WhatsApp nih ada gangguan ya. Dia agak toreng-toreng sadiki nih Mama Indah. Halo. Nah, Mama Indah bisa bergabung di line teleponnya Pro 4 ya di 0921-3126-518 atau 0821-9526-695 ya, karena di WhatsApp suaranya agak storeng. Atau kalau tak sempat bergabung di line telepon bisa juga di WhatsApp tapi melalui chat aja ya Mama Indah. Dan juga sama Budaya Sagu di malam hari ini juga masih dihadirkan sampai di pukul 23 atau jam 11 malam nanti. Untuk itu Sapa Budaya, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahasa.

0: Baik, Sapa Budaya di malam hari ini kita terima telepon juga yang sudah bergabung juga ya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Sagu.
1: Assalamualaikum Sagu.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Junaidi Ambon.
0: Iya, bagaimana kabar Pak Junaidi?
1: Alhamdulillah, cuaca cerah.
0: Di Ambon cuaca cerah, kalau di Ternate nih hujan.
1: Oh gitu, yang biasa begitu juga. Dia secara jadi satu itu. Tergantung awan.
0: Iya, terus Pak. Mau
1: hujan.
0: Iya.
1: Itu di Gamalama 1:30 sudah.
0: Iya.

0: sehat ya. Jadi sama keluarga. Ada Bunda En juga di Manado, selamat malam juga di sana. Mama Indah, Ibu Ida, dan Ibu Ida lagi di Pulau. Selamat bermalam minggu, harapan sehat ya. Ada juga Otis di Tanah Tinggi, Bu Atus yang ada di Goa Jalolo, Haji Jafar, sampai lupa Haji Tahir juga, Pak Leo juga. Dapat salam semua. Lalu Ono, Ono juga di Padahal Mahira Barat, selamat malam harapan sehat. Pak Cinko Amal, Pak Ayi, Pak Din juga, ya. Bu Iping, Bung Abdul yang ada di Tudori semua ya, dari Pak Junaidi, Pak Hakim Mangga Dua, selamat malam rap ya juga. Lalu Pak Andi Bacan Batam, Batam juga, dan Purnama Sari, Pak Edra, Ibu Farida, Ibu Sukurya juga ada, Pak Dabur Raindi, Kalimantan Timur, Tirta Tiga Saya, ada Sar Sri, Sari juga di Banjarmasin, selamat malam semua, harapan sehat selalu ya. Pak Nasrun juga yang ada di Malu Sulawesi Tengah. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi yang sudah bergabung ya di malam hari ini juga. Kita mau terima telepon juga nih yang bergabung juga. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagu santai dengan lagu Basri kak?
1: Iya, dengan Basri di malam hari ini. Ini dengan Pak Abdurrahman.
2: Abdurrahim.
1: Oh, Abdurrahim. Mohon maaf Pak Abdurrahim, bagaimana kabar?
2: Kabar Pak Basri. Kabar saya baik, sehat walafiat.
1: Iya, terus mau lagu apa nih di malam?
2: Lagu Bugis.
1: Iya, judulnya
2: Ketahuan.
1: Ketahuan?
2: Iya, bahasa Indonesia judulnya, tapi isinya lagu bahasa Bugis, isinya lagu Bugis.
1: Oh iya, tunggu ya, Sri cari dulu, salam-salam dulu.
2: Jadi penyanyinya Narti L. Lestari, Lestari. Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ya, ada tadi Pak Junaidi dari Ambon.
1: Iya.
2: Kemudian menyapa teman-teman selanjutnya, ada Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale, Putra Kampis di Kampung Pisan Ternate, kemudian Kuai di Puncak Jaya Wijaya Sidore, Pandi Cakrawinata di Jambi, Pandi di Batam, kemudian Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Fasgiboton, Sulawesi Tengah, Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, berikutnya ada Masyad di Halmahera Barat, Ratem.
1: Iya.
2: Ada Mbak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Ada lagunya sudah?
1: Iya, lagunya ada nih, ada.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Basri.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Abdurrahim yang sudah bergabung juga di malam hari ini dengan lagu Bugis Ketahuan ya, dari Narti Lestari juga. Ada juga tadi ya Purnama Sari, lagu yang belum sempat diputar. Dan Pak Junaidi di malam hari ini dengan Cinta Beda Agama.

Teh Suara Budaya Kiraha di pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Sapa Budaya, saatnya untuk Seribat TV dulu ya, dari Sagu Santai dengan lagu Diplompa di malam hari ini. Makasih untuk semua yang so bagabung, so dengerin, so request lagu favorit juga ya Sapa Budaya di malam hari ini juga. Dan torang akan batamang Sapa Budaya juga di malam hari ini di pukul 23 ya, atau jam 11 malam dengan lagu-lagu Pro 4 yang sudah torang kasih siap ya Sapa Budaya, dihadirkan sampai di jam 11 lebih 55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Mama Bung Sumbayan dari JPBN Sapa Budaya sebagai lagu terakhir di Musik Malam Perompa di malam hari ini. Makasih buat semuanya udah nemenin Sri di malam hari ini ya, Sapa Budaya di malam minggu. Di malam hari ini semoga selalu terhibur bersama lagu-lagu Perompa. Semoga selalu informasinya Perompa juga ya, semoga bisa bermanfaat juga buat Sapa Budaya di malam hari ini. Jangan bosan-bosan juga ya Sapa Budaya untuk dengerin Perompa di malam hari ini dan seterusnya juga.

Den sama budaya Sri BTB dari Ruang Dengar Sama Budaya. Dan nanti kita mau kedepan lagi ya di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajong.

Selama budaya dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawa Terari, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 95,1. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Ampet Radio Republik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Kembali terang hadirkan menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini dalam edisi siaran 24 Mei 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada. Ragam program siaran menarik kembali torang hadirkan menemani ruang dengar anda di edisi pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman, torang wali ragam informasi dan pilihan program di Pro 4. Dengan kita ikuti dulu sahabat budaya kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa. Maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Uday dimanapun Anda berada. Tepatnya pukul 5 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, kami kembali hadirkan untuk program Hikmah Pagi di edisi siaran kita pada hari ini. Dengan tentunya bersama dengan Ustazah Hajah Radia Mahladar SIP MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustazah dan juga sahabat Uday, insya Allah topik obrolan kita di pagi hari ini mengenai 10 hari yang mulia di bulan Zulhijjah. Kita langsung serahkan kepada Ustazah untuk memulai obrolan kita di Hikmah Pagi kali ini. Silakan Ustazah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala mubah. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kesehatan-kesehatan, kesempatan kita semua. Salat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, atas keluarga dan para sahabat-sahabat yang sekalian. Ya, kita bersyukur sudah berada pada bulan Ashhurul Hurum, antaranya yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah dan kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berbuat amalan saleh, ya, bersedekah, berpuasa, salat, ya, bersilaturahim. Ya, mudah-mudahan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan kita dibangkitkan bersama Rasulullah SAW karena telah mengikuti ajaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, bulan Muharram adalah salah satu bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 10 pertama dari bulan Zulhijjah, kemudian nanti ada puasa sunat yang lain, misalnya pada puasa Nahar, puasa Tarwiyah, ya, pada tanggal 8, kemudian pada tanggal 9 adalah puasa Arafah. Pada berpuasa Arafah dan berpuasa Tarwiyah itu dalam itu dikatakan kafaratu yaum sanatul madiyah, akan diampuni dosa-dosa yang tahun lalu, ya. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan salatul maudiyah tahun yang lalu dan tahun akan datang. Jadi intinya pada bulan-bulan hari-hari pertama dari bulan Zulhijjah ini kita disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk banyak berbuat sedekah, ya. Salat-salat, selain salat wajib adalah salat-salat sunnah, berpuasa, ya. Dan tentu saja amalan-amalan sunnah yang lain kita kerjakan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT ini kan setahun sekali, ya, maksudnya. Jadi untuk kita semua, marilah sama-sama kita orang kerjakan apakah itu salat-salat sunnah maupun puasa-puasa sunnah. Ya, demikian sekedar pengantar.
0: Baik Ustazah, tentunya di bulan Zulhijjah ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, banyak amal ibadah, perbuatan yang bisa kita lakukan, ya Ustazah, mulai dari puasa, satunya tadi ada puasa Arafah, mungkin jadi salah satu puasa yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak umat muslimin di seluruh dunia. Kalau tentunya Ustazah, di bulan Zulhijjah sendiri selain berpuasa, apakah ada amalan lainnya yang dikhususkan juga atau mungkin diperintahkan agar dapat kita lakukan sebagai umat muslim untuk tentunya mempersiapkan diri juga menyambut hari Raya Idul Adha yang memang sudah tidak lama lagi, Ustazah?
1: Ya, ya, jadi hari Raya Idul Adha atau hari Nahar, ya, harusnya hari penyembelihan. Ya. Tentu saja yang kita sembelih adalah hewan ternak, ya, yang memenuhi syarat, ya. Kambing, sapi, unta, ya, yang kita dianjurkan. Dalam Al-Quran inna ratina kalfasar fasalli rabbikan har inna syanaka wal abtar. Jadi perintah ini jelas memang dalam Al-Quran surah Al-Quran bahwa kamu sholat tapi kamu juga berkorban on har, ya, inna syanaka wal abtar. Jadi surah Al-Quran itu merintahkan surah Islam yang juga Allah berfirman, "Innallahu lahu mahala bima wa qalaqina al-faqra." Allah tidak melihat banyaknya dagingnya. Allah tidak melihat banyak darah termakin kau ayurkan
2: tapi Allah melihat atau Allah memandang ada nilai ketakwaan. Ya. Jadi bulan Zulhijjah ya, ini sangat-sangat dianjurkan. Memang tidak wajib, tapi sangat dianjurkan ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini satu ekor sapi dengan 7 orang, kemudian satu ekor kambing sekitar 3 juta atau 2 juta setengah ya, saya kira uang itu dalam setahun itu dikurang, kalau nabung ya bisa-bisa saja. Kita cicil sedikit-sedikit, nah pada pas pada hari penyembelihan atau hari berkurban, maka kita, itu karena Allah mengatakan itu nilai takwa. Orang yang berkurban itu Allah menilai nilai takwa ya. Dia bukan melihat dagingnya yang banyak atau melihat darah yang kau alirkan, tapi sungguhnya ada yang nilai takwa. Karena ini peristiwa yang sangat orang tahu semua dalam Al-Quran maupun sejarah atau hadis-hadis tentang penyembelihan, perintah penyembelihan kepada Nabi Ismail ya, Nabi Ismail. Jadi Allah perintah seorang ayah menyembeli anaknya. Ini satu ujian yang luar biasa ya. Kita bersyukurlah ya, diperintahkan kita hanya memberikan ekor ternak, tapi Nabi Ibrahim ini kan masya Allah luar biasa beratnya. Ya, kirim ke.
0: Halo Ustazah.
2: Iya halo. Silakan.
0: Ya baik baik Ustazah. Kita lanjutkan Ustazah. Ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Fajar. Selamat pagi Ustazah Radia. Saya ingin bertanya Ustazah. Kebetulan saya merupakan perantau dan alhamdulillah setelah bekerja di tanah yang jauh dari kampung halaman, saya memiliki rezeki dan insya Allah hendak untuk berkurban di tahun ini. Ustazah ingin saya tanyakan, apakah bisa kita berkurban dan juga mengsertakan nama dari orang tua kita yang sudah tiada dan sekaligus menjadi doa untuk mereka di sana? Apakah ini dianjurkan atau ada saran lain untuk ikut merayakan hari raya kurban ini dengan tetap membawa suasana saya yang ingin mengingat kembali kedua orang tua?
2: Iya, jadi kurban itu berkorban itu orang yang hidup ya, orang yang hidup ya, orang yang sudah meninggal tidak ada kewajiban untuk orang. Kalau untuk mereka itu kan sedekah ya, sedekah. Jadi kita bisa bersedekah dengan cara lain, tapi yang sangat dianjurkan di sini adalah bagi orang yang hidup ya, karena peristiwa ini kan ketika penyembelihan itu kan anak yang luar biasa, anak yang sudah dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian anak yang baru apa berjalan, maksudnya anak yang baru apa dalam menuju kedewasaan ya, di situ diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan ya. Jadi memang kalau kita ya, kita dalam perantauan ataupun dimanapun, yang jelas itu ya kita semua dianjurkan untuk bisa menyembelih hewan ternak ya. Sekarang ini kan kita sudah difasilitasi oleh masjid-masjid misalnya ya, atau kelompok-kelompok arisan atau lewat organisasi. Jadi kalau sapi itu memang sudah diberikan fatwa bahwa sapi itu untuk sapi atau unta untuk 7 orang, sementara kambing 1 ekor ya. Jadi kita niatkan memang untuk kita dan untuk keluarga ya. Jadi memang pernah Rasulullah SAW menyebutnya seperti itu. Ketika beliau menyembelih kurban, itu niatkan untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Nah, keluarga yang hidup tentu saja ya. Satu keluarga dalam satu rumah itu ya, niatkan seperti itu. Jadi sekarang ini kan kita memang enak sekarang karena memang difasilitasi oleh masjid-masjid. Ya, tinggal kita menambah saja, kita cari info ke masjid, ada penyembelihan hewan kurban kata ada. Kalau ada misalnya kayak kita di sini kan ada ya, diberikan surat-surat ke keluarga-keluarga ya, siapa yang untuk berkurban maka mesti akan menyediakan ya. Jadi saya kira, maka tadi saya sampaikan bahwa kalau 2 juta setengah misalnya kita cicil dalam 1 tahun itu, masya Allah luar biasa itu. Saya yakin kita pastilah ya, kalau kita mau ya. Nah, hanya di sini kan itu tadi yang Allah katakan adalah dalam surah Ibrahim itu dikatakan di situ, apalah itu bagaimana itu nilai takwa. uang 2,5 juta atau 3 juta itu ketua bisa cari itu di mana tahun. Nah, hanya saja yang jilid takonya ini yang atau sosialisasinya ini yang masih kurang mungkin, sehingga orang menganggap bahwa orang berkurban itu harus orang yang mampu, memang orang punya duit ya. Padahal kalau cuma 3 juta atau 2,5 juta itu dalam 1 tahun kita bisa ya, penting kita mau ya itu. Jadi mungkin kita para ustaz, para kiai ya, para ustazah ya, kewajiban kita untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat ya, karena kurban itu untuk umat muslim bukan untuk orang lain. Namun hewan kurban itu siapa saja dia bisa makan ya. Kalau misalnya tetangga kita yang non-muslim ada ya, kalau kita sudah masak ya, kita akan itu hal yang wajar ya. Itu menunjukkan bahwa kita juga kita sesama ya. Tapi yang paling cepat itu adalah memang diberikan untuk kita sendiri makan, dan juga kita berikan kepada fakir miskin atau siapa saja yang membutuhkan. Karena daging kurban itu nilainya insya Allah luar biasa ya. Jadi, marilah kita semua untuk bisa menyadari bahwa peristiwa Nabi Ibrahim ini jadi peristiwa yang luar biasa, yang populer ya. Andaikan itu terjadi, andaikan perintah itu terjadi pada diri kita sendiri, kira-kira seperti apa? Jadi ini terjadi pada Nabi Ibrahim, yang kita hanya diminta berkorban sangat sedikit ya, setahun hanya dengan 2,5 juta atau 3 juta. Ya, demikian.
0: Ya baik Ustazah, kita izin bacakan satu pertanyaan lagi Ustazah sebelum kita ke penutup kita untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Bung Fajar. Saya ingin bertanya Ustazah, yang ingin saya tanyakan Ustazah, di bulan Zulhijjah ini banyak ibadah puasa yang sangat dianjurkan. Saya pernah mendengar tapi saya tidak tahu itu puasa apa namanya, yang menyatakan bahwa puasa tersebut bila dilakukan menghapus dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun ke depan. Mohon dijawab karena keterbatasan informasi saya tentang puasa itu namanya apa. Semoga dijawab dan semoga dibaca.
2: Ya, jadi puasa yang dimaksud itu adalah 2 hari berturut-turut ya, itu puasa puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Ya. Jika mengerjakan maka insya Allah dihapus dosa tahun lalu dan akan datang. Ini hadis sahih ya. Jadi kita itu pada tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 namanya hari atau disebut dalam hadis Rasul adalah Tarwiyah, hari Tarwiyah ya. Kemudian hari Arafah pada tanggal 9. Kenapa disebutkan hari Tarwiyah? Karena pada tanggal 8 itu Nabi Ibrahim bermimpi Tarwiyah, artinya melihat dalam tidur ya. Jadi perintah untuk menyembelih anaknya ya. Maka dikatakan ini ra'aitu, aku melihat dalam mimpi, ini azbahuka, bahwa aku harus menyembelih engkau hai Ismail. Ya. Tanzur matara, jadi kira-kira pendapat bagaimana? Nah, anak ini tanpa pikir panjang, karena memang ini cerita, ini mimpi pertama ya. Mimpi pertama itu Nabi Ibrahim, sepertinya tidak masuk di akal gitu ya. Yeah. Kok masa diperintah untuk menyembelih anak? Ya, hari tarwiyah, dalam mimpinya itu. Ternyata dia tidur lagi malahan berikut pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu beliau di dalam tidur mimpi yang sama juga, katakan seperti itu ya, mimpi yang sama. Ketika dia bangun dan tidur, dia terus kasih tahu ke anaknya ya, mimpinya tidak kasih tahu. Tapi anaknya kan menjawab, ya apa tiba-tiba mazhab ta'amur ya, seperti ini insya Allah nasawirin, wahai ayahanda, kalau itu memang petunjuk dari Allah untuk menyebutkan engkau ya, engkau menyuruh aku, maka aku akan bersedia. Nah, ini bapak dan anaknya ini memang luar biasa imannya, iman baja ya. Yeah. Ini bukan suruh mokhitan atau suruh apa, bukan, tapi disembeli. Yeah. Ya, anak satunya yang dirindukan dengan Nabi Ibrahim itu kan sampai usia lanjut ya. Yeah. Baru dapat anak ya, tiba-tiba anak sudah apa, sudah ganteng-gantengnya ya, menjelang usia-usia ABG, tiba-tiba diperintahkan untuk apa, disembelihkan. Yeah. Ya, tapi anaknya ini masya Allah dia mengikuti apapun dia katakan, ya fatif al hai anak, kerjakan kalau ini memang engkau yakin bahwa ini adalah perintah Allah ya. Yeah. Aku akan bersedia. Ini luar biasa ini. Nah, jadi hari ke-8 tarbiyah mimpi pertama, hari ke 9 Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Arafah itu artinya ketika Nabi Ibrahim bangun tidur itu dia yakin bahwa ini perintah datang dari Allah, bukan dari iblis atau dari mana. Ya. Karena ini ya, dia yakin Arafah, maka dia tahu oh ini Arafah. Arafah itu mengetahui ya. Dia sudah yakin bahwa ini perintah dari Allah, baru dia kasih tahu ke anaknya. Maka terjadilah pada hari Nahar ya. Hari Nahar itu hari penyembelian. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Ini eksekusi ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi Nabi Ibrahim telah siap ya. Anaknya siap, ibunya siap ya. Tiga tokoh ini Masya Allah. Ini bukan sembelih kambing, tapi ini sembelih anak ya. Ibunya juga sedemikian. Karena memang ini perintah datang dari Allah, maka aku reda anakku untuk disembelih. Masya Allah. Kita orang sekarang kira-kira perintah atas saja kan berat. Salat lima waktu saja kan berat ya. Tapi ini suruh menyembelih anak ya. Tapi iman-iman baju semua ini sehingga mereka diberikan perintah oleh Allah. Dan Allah yakin bahwa mereka itu mampu ya. Dan penyembelihan itu pada hari Nahar. Nahar artinya berkorban. Jadi hari Nahar itulah yang dieksekusi anaknya disembelih karena atas perintah Allah SWT. Demikian.
0: Ya baik Ustazah, karena memang waktu yang membatasi kita Ustazah, waktu kita tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, 5 menit lagi ya. Ustazah, ya mungkin kita bisa langsung ke penutup kita untuk hikmah pagi kali ini.
2: Ya, jadi bagi

0: surga di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman karena menyembeli hewan ternak ya, atau berkorban pada hari raya Idul Adha ya. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Insyaallah kita akan ketemu di lain kesempatan. Jazakumullah khairan, Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia sahabat Durian untuk program Hikmah Pagi di edisi kali ini, tentunya dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMPDI. Terucapkan terima kasih Ustazah sudah berkenan untuk mengisi untuk Hikmah Pagi dengan edisi atau tema 10 hari mulia di bulan Zulhijjah. Insyaallah obrolan Hikmah Pagi yang baru saja torang hadirkan bisa menjadi penambah keimanan torang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fazlur Rahman, akhiri perjumpaan orang di pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Selamat berdia tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Sepekan bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
1: Zulhijjah ini, di bulan ini, Zulhijjah 10 hari ini, tapi 11 bulan ke depan.

Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate, Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar di SMA Negeri 2 Ternate. Pameran ini dalam rangka menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: SMA Negeri 2 Ternate, Maluku Utara menggelar pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sherly Cuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salim mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
2: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
1: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspo robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
3: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian tergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang...
0: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Reporter Sofian Tugubu menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, organisasi angkutan, dan pengelola SPBU yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
5: Ya, kalau kita lihat bersama Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik tertalaik ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula. Hal ini guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Selengkapnya disampaikan Karman Samuda.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi bencana di wilayah yang dianggap rawan. Bantuan ini diberikan sebanyak 6 unit radio direncanakan akan dipasang di sejumlah titik strategis, di antaranya Desa Kabau Laut, Desa Wasakai, Desa Falabisaya, serta beberapa titik lainnya di Kota Sanana. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula, Basaludin Lebesi, menyatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh RAPI. Setelah menerima usulan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk pengadaan 6 unit radio yang dimaksud.
7: Jadi saya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Sula menyerahkan 6 unit power supply, 6 unit ring radio ring, 6 unit head pump, 6 unit antena radio dan 100 meter kabel kepada RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia. Semoga pemberian dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Sula ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi black spot.
6: Ia mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan komunikasi masyarakat, khususnya di wilayah yang dianggap rawan bencana. Sementara itu, Ketua RAPI Kepulauan Sula, Fahrudin Umbagap, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Kominfo atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, perangkat radio tersebut nantinya akan dipasang di sejumlah titik yang dianggap rawan bencana, serta peristiwa hewan predator yang belakangan menjadi ancaman bagi warga Kepulauan Sula. Hal ini dapat mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi ketika terjadi peristiwa.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Sejumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak terjaring saat operasi bersama antara Samsat dan Satlantas Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
8: Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres dan Samsat Ternate melaksanakan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang bersasaran pada pajak kendaraan bermotor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan operasi bersama tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dirinya juga menegaskan operasi tersebut jika ditemukan adanya pengendara yang belum membayar denda pajak akan langsung melaksanakan pembayaran di lokasi setempat.
9: Ini penertiban pajaknya Samsat ini mengadakan, mereka cuma minta pendampingan aja. Masalahnya terkait ini pembayaran pajak, jadi R2, R4 semuanya kita cek untuk yang belum bayar pajak, kemudian langsung arahkan. Kebetulan petugasnya kan langsung di situ. Dari suratnya itu kalau saya nggak salah 4 hari, dari kemarin, hari Senin.
0: Sementara itu, saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
8: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum, mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munawarfa dalam laporannya menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
10: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
8: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
10: Pemusnahan barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
0: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan itu mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kemajuan kebudayaan, hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikia Samsudin.
11: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menyoroti tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur. Menurut Hasbi, penanganan kasus kekerasan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di Halmahera Timur. Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada laporan semata. Hasbi meminta seluruh laporan kekerasan diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Langkah itu dinilai penting untuk memberi efek jera kepada para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat angka kekerasan perempuan dan anak

0: petani lokal.
1: Sementara itu, Kepala BRMP Biogen Kementan RI, Dr. Atekan mengatakan, proyek tersebut menitik beratkan pada konservasi berbasis sumber daya genetik agar kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga dan tidak punah. Secara nasional, terdapat 5 komoditas utama yang menjadi fokus program, yakni padi lokal, talas, ubi, cengkeh, dan pala. Khusus di Maluku Utara, kata Atekan, fokus utama diarahkan pada komoditas cengkeh dan pala, karena daerah ini dinilai memiliki sumber daya genetik yang sangat kuat bagi kedua rempah tersebut. Proyek yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dan berpeluang diperpanjang sampai 2028 itu akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain aspek perlindungan dan penelitian, program ini juga akan menyentuh langsung petani melalui pembinaan dan pendampingan di lapangan.
2: Jadi petani yang melakukan upaya untuk mengkonservasi 2 komoditas ini juga nanti akan kita bina, kita dampingi bagaimana untuk bisa menjaga terkait dan kelestarian 2 komoditas ini sekaligus bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya dari.
3: Warga Toboko mempertanyakan kepastian penyelesaian sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate akibat terkendala tunggakan BPHTB ahli waris selama puluhan tahun. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
4: Sebanyak puluhan warga Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, saat ini menunggu langkah penyelesaian penertiban sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate. Belum adanya sertifikat rumah puluhan warga Toboko ini karena adanya tunggakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ahli waris sertifikat induk sebesar Rp400 juta lebih. Ketua RT 7 Kelurahan Toboko Nurmala Adam saat dikonfirmasi RRI menyatakan saat ini 50 rumah warga Toboko sudah membayar besaran tunggakan yang awalnya telah ada kesepakatan dengan pemerintah Kota Ternate, yakni 75% dari pemerintah Kota Ternate dan 25% dari warga Toboko, namun hingga kini belum ada penyelesaian penertiban sertifikat rumah.
5: Biar dong terada duit, tapi dong pinjam cepat asal cepat dong pe. Itulah sertifikat keluar terana surat apa terus cuma belum ada deh dari pertanahan juga belum turun mbak ukur apa sampai lama-lama ini dari 2025 sampai ini dari DPR bagus apa di wali kota apa tuh harga dari berapa juta jadi satu rumah 2,5 juta kan. Tujuh ada 5 rumah yang belum ada sertifikat. Tapi dong subayar semua DP itu. Dong store di bendahara panitia ini sertifikat nih.
6: Warga menempati ini selama sekali ini seberapa puluh tahun kira-kira.
5: Dari tahun baru lahir sampai ini apa tuh meter tahu lah. Rumah-rumah sudah jadi banyak-banyak ini. Cepat-cepat jadi dan supaya masyarakat juga senang. Doyan no, store itu ada DP hasil begitu. Siapa dong sertifikat ada. Ini rumah nih kalau tersertifikat orang berpikir lah.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kelurahan Toboko Astri Bailusi mengatakan, awalnya karena ada tunggakan BPHTB senilai Rp400 juta lebih, maka warga Toboko meminta agar ada pertemuan dengan DPRD dan pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa mendapatkan sertifikat dengan keringanan pembayaran dari masing-masing kepala keluarga.
7: Warga ini bentuk panitia terus minta RDP rapat dengar pendapat di DPR. Nah, jadi rekomendasi dari DPR itu minta keringanan ke pemerintah kota. Nah, kemudian pemerintah kota menyanggupinya, meringankan dong kasih diskon, artinya kasih turun DP harga boleh bayar 25% dong potong 75, tung dia jadi 2.600.000. Saya selalu berharap bahwa ini segera diselesaikan. Kalau saya, karena bagaimanapun juga ini so terlalu lama. Kalau boleh segera selesai. Sebenarnya so ada titik terang di pemerintah cuma menunggu waktu.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh kepada RRI menjelaskan, permasalahan tanah di Kelurahan Toboko ini sudah dilakukan 3 kali rapat bersama DPRD dengan harapan pemerintah kota bisa membantu untuk menyelesaikan tunggakan BPHTB warisan.
8: Warga ini baku tambah doi menyelesaikan itu. Kenapa warga baku tambah doi? Karena ahli waris sendiri sudah tidak bisa melakukan itu. Dalam arti sekarang tidak punya apa-apa lagi. Ada ahli waris yang paling tua itu, tapi beliau kan sudah tidak bekerja. Dulunya kerja di buru pelabuhan. Nah, sekarang itu saya yang orang Toboko yang lahir dan besarkan di Toboko, saya tahu persis kondisinya. Memang kondisi ahli waris seperti itu. Jadi kalau kita berharap dia bayar, sangat tidak mungkin itu. Sangat mustahil menurut saya. Kan ini akhirnya ada keputusan wali kota yang memberikan keringanan 75%. Itu masih batas kewenangan pemerintah kota. Karena warga ini sudah berpengaruh.

0: 10 tahun tidak bisa mendapat sertifikat. Sekarang masyarakat Subang Utama sudah bayar. Itu di BP2RD.
1: Banjir tahunan yang terus melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali memicu keluhan warga saat anggota DPRD Maluku Utara bersama tim balai wilayah sungai turun meninjau lokasi. Lurah Akehuda mengungkap sejumlah penyebab utama banjir yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Reporter Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
2: Banjir yang terus berulang di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Saat mendampingi anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa bersama tim BWS meninjau sejumlah titik rawan banjir pada Jumat pagi, Lurah Akehuda Farida Salim mengungkapkan persoalan banjir di wilayahnya sudah berlangsung sejak lama dan makin parah akibat perubahan saluran air. Menurut Farida, kondisi mulai berubah setelah pembangunan runway bandara pada tahun 1971. Saluran air yang sebelumnya langsung menuju pantai, kini harus berbelok ke permukiman warga di RT2, ditambah kondisi kemiringan drainasi yang dinilai tidak lagi memadai. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara yang turun langsung bertemu warga dan melihat kondisi di lapangan.
3: Keluhan masyarakat pada setiap banjir itu sudah luar biasa. Saya sebagai lurah juga kena, Pak Wali Kota, semua kami itu selalu dihujat. Tetapi kalau kita tidak mencari awal, titik awal, kenapa harus ada banjir dan lain-lain. Nah, ini langkah yang paling bagus, sudah ada dari BWS.
2: Farida mengatakan berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, termasuk pengukuran drainase oleh Dinas PUPR sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi besar untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh. Di tahun 2025, pemerintah Kota Ternate sempat membangun saluran air di RT5. Namun ukuran drainase yang kecil membuat saluran tersebut tidak mampu menahan debit air saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Bahkan banjir terakhir memaksa sejumlah warga lanjut usia dievakuasi keluar rumah. Warga harus digendong menuju lokasi yang lebih aman karena air masuk hingga ke dalam rumah. Farida mengaku, pada Desember 2024 lalu, warga Akehuda bahkan sempat mengungsi ke SKB akibat kondisi banjir yang sangat parah. Saat itu, warga tidak bisa memasak maupun beristirahat di rumah karena genangan air merendam hampir seluruh permukiman. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan DPRD Maluku Utara bersama BWS kali ini dapat menghasilkan solusi nyata, meski dilakukan secara bertahap. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah normalisasi dan pelebaran drainase agar aliran air dapat kembali lancar, terutama saat kiriman air dari wilayah perbukitan dan kawasan sekitar kampus Unair mengalir ke RT4 dan RT5 Kelurahan Akehuda.
3: Sekali lagi saya sampaikan makasih, setelah reses malam itu kami kebanjiran, saya tidak tahu mau kemana, Pak Haji tolong, kami tidak bisa memasak malam ini dan dikirim bantuan makanan.
1: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu depan.

Tradisi Nusantara.

Dan sahabat budaya dimanapun anda berada, di pukul 6:38 waktu Indonesia Timur, masih bersama dengan Toran di Pro 4 RRI Ternate dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar. Sahabat teman sahabat budaya semua, dari pukul 6 hingga menjelang pukul 10 nanti, pilihan lagu-lagu ada program siaran menarik untuk sahabat budaya. Jadi jangan dulu berganti frekuensi, mengawali pagi hari ini, Toran sarankan untuk sahabat budaya yang sedang beraktivitas, yang hendak untuk berolahraga di hari Minggu pagi ini, jangan lupa untuk selalu menjaga asupan makanannya. Dipilih sarapan yang sesuai, sarapan yang cocok, biar tentunya mengawali olahraga sahabat budaya bisa dengan kondisi perut yang terisi. Atau setidaknya kalau memang mau beli makan dulu ya, olahraga habis itu baru beli makan pagi, setidaknya habis olahraga makanan paginya bisa menambah tenaga sahabat budaya. Jadi selalu pilih menu sarapan pagi yang cocok sesuai kebutuhan, dan pastinya menemani ruang dengar sahabat budaya, Fajar punya pilihan lagu dan informasi-informasi lainnya untuk kondisi semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Informasi Habar Kiraha di pukul 7 terang wali sahabat budaya dalam informasi lokal, di mana ratusan talenta muda ikuti seleksi beasiswa Indonesia Muda di Ternate. Sebanyak 213 peserta ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy atau IMFA yang digelar di lapangan Ya Anhar Gambesi, Kota Ternate, Sabtu 23 Mei 2026, di mana kegiatan ini dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Timur dan menjadi ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial asal Maluku Utara. Seleksi tersebut diikuti oleh para pemain usai usia kelahiran 2009 hingga 2013 yang datang dari berbagai sekolah sepak bola SSB di Kabupaten Kota Maluku Utara. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari dan memenuhi area lapangan untuk mengikuti proses seleksi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Indonesia Muda Football Academy Semarang sebagai bagian dari program pembinaan usia dini yang terus dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Para peserta menjalani sejumlah tahapan seleksi kemampuan dasar sepak bola, di mana proses seleksi dipimpin langsung oleh Direktur Teknik IMFA FX Yanuar Wahyu. Ia menilai Maluku Utara memiliki banyak talenta muda yang potensial untuk dikembangkan melalui pembinaan yang tepat dan juga konsisten. Beralih sahabat budaya dalam informasi lokal, termasuk juga laman informasi nasional. Pemerintah siapkan sejumlah sentra budidaya perikanan ribuan hektar. Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komunitas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa hal ini dikarenakan panen raya udang di Kabupaten Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Total sentra perikanan tersebut mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Pulau Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, di mana menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang tersebut terintegrasi dimulai sejak Februari 2026. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan orang dalam Habar Kiraha di pukul 7 Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Sobat Duria, tolong hadirkan informasi harga pangan yang dimulai dari informasi komoditas beras di Kota Ternate dengan kisaran harga Rp17.650.000. Untuk komoditas daging ayam dan daging sapi masing-masing di harga Rp45.500 dan Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam masih berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp65.000 dan Rp55.000. Untuk komoditas cabai merah dan juga cabai rawit berkisar di harga Rp65.000 dan Rp90.000. Untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng masih berkisar di harga Rp23.100 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Masih menemani ruang dengar sahabat budaya. Kalau tadi terang sudah sempat merekomendasikan sahabat budaya mengenai menu sarapan yang bisa direkomendasikan ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang terang punya menu olahraga ya. Waduh, menu olahraga apa Jer? Nah, kalau pagi-pagi biasanya banyak tuh rutinitas-rutinitas yang bisa terang lakukan, mulai dari olahraga permainan berupa main bola ya sahabat budaya, basket, futsal, fun soccer atau fun football ya, bisa dilakukan sahabat budaya. Nah, kalau sekarang terang punya rekomendasi untuk yang mungkin tidak punya kegiatan yang tidak punya waktu luang yang terlalu banyak, bisa pilih menu olahraga ringan tapi juga bisa membantu tubuh tetap bergerak dan sehat. Jalan pagi sahabat budaya, kondisi cuaca yang agak mendung di bagian selatan ini kelihatannya jadi ajang untuk orang olahraganya yang santai-santai dulu, yang ringan-ringan tapi tetap bisa dapat suar, dapat keringat di pagi-pagi ini.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

Raha. Sahabat Durian, terima kasih hadirkan untuk informasi mengenai berbagai rekomendasi olahraga untuk sahabat Durian pagi hari ini. Kalau tadi sudah sempat bahas soal jalan sehat ya, atau jalan pagi ya, sahabat Durian terang ingin bahas juga tentang lari. Nah, lari ini banyak sekarang orang-orang pada lari. Orang semua sekarang pagi, sore, ada juga yang malam lari ya sahabat Durian. Tentunya untuk mendapatkan kondisi tubuh yang diinginkan, tubuh yang ideal, atau juga setidaknya ya sekedar menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Nah, lari ini penting untuk terang perhatikan sahabat Durian, karena olahraga yang terlihat sederhana tapi juga sangat punya banyak manfaat. Salah satunya lari ini sendiri dapat membantu untuk menjaga kesehatan kondisi kardiovaskularnya torang. Jadi bikin torang pe kondisi respiratoris atau pernafasan jadi lebih lega, torang pe tubuh juga pastinya bergerak karena lari ini menggunakan berbagai bentuk atau juga berbagai bagian otot ya sahabat Durian. Ada otot pangkal paha, otot kaki ya sahabat Durian ya. Ada bagian abdomen juga yang bergerak, ada bagian lengan juga yang difungsikan. Nah, ini membuat olahraga lari ini menjadi satu olahraga yang sangat kompleks. Satu menu olahraga banyak manfaatnya. Nah, tapi harus ada yang diperhatikan nih sahabat Durian ya, sebelum ngoni lari. Pastikan dulu sahabat Durian kondisi tubuhnya ngoni bagaimana. Kalau memang kondisi tubuh sementara tidak dalam kondisi yang fit, boleh lari tapi sesuaikan durasi ya, pace atau kecepatan larinya dan jarak serta waktu larinya. Pastikan agar semua sesuai dengan kondisi tubuh. Jangan kalau tadi malam begadang tidur jam 3 jam 4 ya sahabat Durian, mungkin karena kerjaan banyak, atau tidur jam 1 jam 2 kerjaan banyak. Nah, ini kalau bisa jangan langsung bangun minum air putih langsung lari. Nah, takutnya nanti malah kondisi tubuhnya tidak maksimal dan nanti malah sakit. Jadi pilih menu olahraga tuh yang sesuai dengan torampe kondisi tubuh. Kalau tidurnya sudah enak dari malam, boleh coba lari dulu hari ini, hari Minggu pagi. Jangan dulu yang jauh-jauh, jangan langsung 5 kilo, jangan langsung 10 kilo. Waduh, jangan sahabat Durian ya. Coba dulu dekat-dekat, mungkin bisa dengan rute berkeliling 1 kilo ya, atau mungkin kalau mau coba 2 kilo atau 1,5 kilo lagi nambah ya sahabat Durian ya. Itu juga boleh jadi rekomendasi. Walaupun singkat, walaupun kecil, tapi setidaknya tubuh diajak untuk berolahraga di Minggu pagi ini. Terima kasih punya pilihan lagu-lagu untuk batamang sahabat Durian. Jadi jangan dulu berganti frekuensi, masih ada ragam informasi lainnya untuk menemani ronde dengan sahabat Durian. Jadi tetap dengan torang di Pro 4 RRI Ternate.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Novel Si Anak Spesial karya Terelie mengisahkan masa kecil Berlian, seorang anak yang terlahir.

Selamat pagi sahabat budaya, tepat di pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi kabar kiraha. Informasi kabar kiraha terang oleh dalam informasi lokal sahabat budaya di pukul 8 pagi hari ini, di mana Danau Karo dan Benteng Debril, barisan budaya yang dijaga bersama di Pulau Obi. Lebih dari 30 masyarakat desa Kawasi mengikuti kegiatan jelajah warisan budaya yang diselenggarakan Hari Tanikel di kawasan industri Obi pada Sabtu pagi 23 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat situs-situs sejarah, budaya, dan lingkungan yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan di Pulau Obi. Kegiatan ini dipandu oleh dua tokoh pemuda desa Kawasi, yaitu Jovi Cako dan juga Theo Jurumundi, yang berkolaborasi dengan tim dari perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mengunjungi sejumlah titik penting seperti Danau Karo dan Benteng Debril yang selama ini memiliki keterkaitan erat dengan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Obi, khususnya desa Kawasi. Di mana Jovi mengatakan bahwa kegiatan ini tersebut menjadi ruang kebersamaan antar masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan untuk sama-sama menjaga sejarah serta warisan budaya yang ada di kawasan dan Kawasi dan juga Pulau Obi. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana keluarga relawan global Sumut Flotilla, HP dibuang ke laut menjadi hambatan komunikasi. Relawan global Sumut Flotilla yang sebelumnya ditahan di Israel dijadwalkan terbang dari Istanbul, Turki dan tiba di tanah air pada Minggu 24 Mei 2026 sore. 9 warga negara Indonesia tersebut dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Salah satu keluarga relawan, yaitu Denisa Tristianti, mengatakan bahwa komunikasi dengan suaminya Bambang Nuryono sempat berlangsung singkat. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan perangkat komunikasi. Hal ini disampaikan oleh Denisa saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada hari Sabtu 23 Mei 2026 lalu. Ia menjelaskan para relawan hanya memiliki satu perangkat telepon untuk bergantian menghubungi keluarga setelah ponsel mereka dibuang ke laut demi keamanan. Meski singkat, komunikasi tersebut memastikan bahwa kondisi para relawan sedang dalam keadaan baik. Denisa juga menambahkan saat ini komunikasi dilakukan para relawan sudah berada di Istanbul, Turki. Setelah itu dipindahkan dari Israel menggunakan 3 pesawat bantuan oleh pemerintah Turki. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torong dalam Habar Kiraha di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ternate, suara budaya Kieraha.